Abantu, apu telikona, mzalu wamke, kufonele, ihlobo sa kufonele, inganza kufonele abantu batanda ubachazele ukuthi mabanyuse i-volume paya.

Legacy inkohlakalo yinezwe ukuthi bonala umuntu kade enemoto ezi-100 aleda.

imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

Ngoba mntanami bawuvuka ekuseni kukhona izitho ezibukayo bawuvuka ekuseni sebethela imbulelwa